SWM info na presteri di wecha kongi ala wiki fu sori yu fa prinspari fa fudu anga watra takwala mala abi watra ala lisi sawabe fa noudu woroko di SWM dukaba woroko di SWM e do no no woroko di SWM def du ete omen watra sani we chakong fo yu sabi. Bika wala mala sap taksondro watra, no one suma no man libi. Yu egi SWM info, we chakongi yu, fudi na NV Surinaamse waterleiding maatschappij, a bigi watra brokope insera nan kondre, senu kombaka, fucha boskopu kongi yu. Wang lespeki, switi konaini. A campagne Samen Zuinig, Water voor Iedereen, ade, no de, awan pistenkba, ude draaien, ude fu oposma ai, makandra, wabif du safri anga watra, watra mudegi ibriwang, ubigingba, wan pisteng, anga Samen Zuinig, Water voor Iedereen, Bigi Broko, Kotaki a Opo Ai, a Oposma Ai Sobun Kampanya Fu SWM. Do Bijeng, Alasan Waka Moitu, Enso Uwani Meki Sma, Morang Amoro Sma, Sabi, Sang Uwani, Chakona Fesi, Anga a Broko Disi. Do Taki U Biginangeng, Da deso taki ube prati flyer na sonde woyo trape na de nieuwe grond. Anga u klanti kantoro den woroko man fo u klante service. Bedetu fo gi info pe walosuma di bego Biden sani na woyo lekfa de gwenti te sonde. Be man kong in a stand fo unu ko arki sansa uanfu alibi makandra sabi wa adetu taki we gi info fa we du ubroko oktu te de klanti fo aksunu fo konkring duro tank ad impressive thing aladin broko disi di SWM edu nasani di usatang sora libi makandra manga Samen Zuinig Water voor Iedereen campagne disi da detaki usagotu na bigi woyo pe usadang autenti dape vrokomanfu SWM sa de ondra atenti usa takanga mike me aladen klanti aladen suma sa ikombaisan na woyo yere tu fu den konin sei dape tu ondra atenti fu takanga den fu verstau srefi bika iniwan sandi masabi fu SWM bung fu sabi u gwent kona radio wabu Facebook page ook tu omen fasi de TV we kontu ma uwani tu taki boiti a YouTube kanal di wabi e poti sani di we dutu ta defa no dutu ma efa mang we commit you posap taki den presi pe ye wakakanga futu kande poti oto no soite kwan buskong mai wakakoina woyo a let dape uande e wakti fu un takanga yu koken ki prakseri song smabe kon oktu fu efna kragi mamoro furu efwansan epri in den pasi in den birti na den oso de konferterunu de aksi fa yepikan kon aso udekba nanga den klanti funu alibi makandra musabi sa SWM medu uneme kispotanga dati ma den papira dube prati de flyer dube prati den dati na fu sori yu den diferenti fasi di de ina ala de libi fa fudu moro safri anga watra di SWM e meki de anga neti utaki fu bigi woyo wan bon presi fu wan losu maman kong
kon arki sawabif tegi den dau opo de ai fafu do amoro frantwoord tu fasi anga watra di wala mala ap fanoudu. Man no forget to tak SWM efi yere aboskopu disi yera nyonsu disi noso ibesa wan tegi trawan tak lukusa SWM edu. If you want to take prati, go to, go put yesi arki. Make de saba fesi tak we giden rai ook tu. We giden chinchori tu. Fafu du ala deyanga watra. Funam kufu opo de ai. Tak ini wan suma. Salanga wan anu. Gi afrant wortu. Sani disi di wekari. Du safri anga awatra. Di SWM emeki. Nanga. Den trasani di usadu den event sons matak aktiviteit sandi de fudu fo one piece broko fo a air bigi kampanya di si saman seunak safra nga watra gi ibriwang da de tutaki wan gi aboskopu taki a her libi makandra musabi sa SWM wani asowe hupu baka taki sma ala de baka sa memre den boskopu di wecha den chori di wegi fudu wan frantwoord tu fasi nanga awatra den opo ai sandis di SWM edu sobun den opo sma ai sandi wedu opo de klanti ai usatango dorangeng den teng di den ofesi a diferenti presi. So taki moran amoro sma sa kisi fu yere aboskopu disi fu SWM pe den sa ferteri trawantu pa mofo koranti srefi sa wroko gomiti moro bigi pisi fu unsranang libi makandra. Yu egi SWM info ye arki no no den dey disi banautu moro leksa ube gwenti fakansi ting de sorgu taki moro furu lek den tramung fa yari we aba firi fu go wasun skin anga fu drink moro watra want today dip saja u sip chinso aleng na sorgu taki tilek tikong taka fuka ube mancharen a fire song a banautu ma a warang anga dreiteng awa airpisteng asa deete. Dat me ka fiti taki isorgu yu skin bung taki drink nofo watra taki yu nanga yu famiri no meki spotanga dati u abi a watra fanoudu fu dringi fu namko no meki spotanga dati dat na fu kibruno gi a waranwer di denono maluku moro leki kande minanga yu den baby de wanf tu yari, dem chinf dri yari, fo yari, feifi yari, siksi yari. Nanga funamku dem bigi wang, dem bigi smafuno. Uluku den bika atumsi fire song, analas mamangeng, solektra wang. Ma, broko tu anga yede, denki bung, du bung, anga awatra diye kobroiki. Kobroika awatra ala leisi, wan let fasi ini wan dropu di nobe defa noudu fu fermorsu fu lasigwe kan sorgu taki wan trawan no abi no fofa watra di no wan sma no man libi sondren asa sorgu tu bika na fermorsu a fermorsu taki yu kisi moro furu watra moni fu pai te montapu uno wani ki so men bigi watra reikening dat mek we kontakan ai ini wan drope teri dat na wan sandi mode gi yu nanga gi ini wan trawan ko gi wan tu chori baka fa fudu safri anga watra bun fur watra eko broiki in den diferenti oso. So leisi moro leki sa we denki. Prakser wan embre di ipoti ondra wan krang di drayopo. Pe
awatra e long with soso ai gwena reolering nomo bika emre furukba ma watra nomo ai mota ini ai moto ai moto ai moto ai lo nomo arkibung na wasani dinafu psa efu a emre noso abaki di potondra krang fuye tahore na ai te ai furu fusorgu taki fosi awatra bije long with soso taki draya kran tapu a emre noso abaki nomeka furu tena noko efi sabi taki ya wan af emre noso wan af baki nomo fa noudu a bun fusabi taki dem chiwang yong yong ukba dem leri du anga watra wan let fasi dem leri fudu safri anga watra bika sade leri no no de tede kon bigi aso do tan dutu funam kina bigi dri ten disi dat meki apren spari taki i ler den fasan musego so lisa pri pri fasi o ler den taki watra kring goson tu dringi watra na wan sandi efi luku son presik bani ngron tapu marke sorik bataki no denki tak one day uno wana mitunu ma one day akan deso tak no fo feng no de fu feni ano tak watra na wan sandi no sa mangba no one day tak one day ino ma feni srefi ano mitunu dat meki wetang aksi fu udubung anga watra di emeki anga nofo sweti anga tranga buroko ala dei na de mekdringi watra station fu SWM. Efu nisa wan tra chori wogi baka yabi wan swem bacha isabi de pitani wan prei de lon prei presi banau to dus iyo potu wan sandape fu ulai watra go naini fu de ma swing. If you want hora watra dat kring dan sabita ki no pot wa eri pikrem no so oli aden skin fos den gwenina watra ala a krema nga sanda dio loba den skin oli sani osorgu taki tef kaba a watra in a bache dati no krimoro no nyang no dringi te igwenina bacha dati son bigis masrefi solise got donaini mano utak morofuruf de pitani la no mek de nyan dringi ala nyanga dringi do fadongo naini o meka watra kondoti yu sandenin kukuru drape na wafunam kupresi tu pe umu du safri anga watra no was dot sani di akran elonomo ailonomo ailonomo nono furu chi emre noso baki anga watra wanf ding nafu sopo den dot sani atrawa naf spur ding so leisi aspuru watra dik ba was den dot sani ina kukuru da e kubroka watra datif dweiri astupu asem watra tina aftro wengwe fugo tek trakri wan baka tak yogo dweiri stupu ma ya bomen fasi tu boy den raidis do gi fu yusrefis don den ki tak yere no fa modu wan kon fasa nga watra anala watra ma bif tro wengwe wante kanem kandu wan trasana nga sem watra dati kom denki fa modu in mi osoja bika osodi sa medrayen te munta pa mim payen a mim sabi fa watra opai SWM gimo mera ya la wiki baka sode kongu walo chori ma kon unsref denki fa ukan duen chinso watra fu dringi dan wekayu jonsro baka anga moro SWM info

Efu ye pai iwatra na SVM pai watra kantoro da if aman pai awatra dati anga amoni di o aksi yu bika we shitaki moranga moro we abi a problema dati asan fuka a echafo feri tak nofop chimoni nede fu ugiyu le klanti te ipayunu do taki kung nanga moni meka de aprisisi moni di u aksi fu ipayunu efu dat no pesa da de taki soleisi wa moni elibi ayu reikening da de taki ano payete mada amonde konde asa pai ete asa mampai ete mada arki bon if na 1 srd 2 srd 3 srd 4 srd telek 5 srd da kan tak imonu be chatu no so uno be mangi ala timoni di ibem kisi do shitak okay amon chatu manospan tedoro a 5 srd dati atramon saikon dan isa mampayen ete sondro taki ikisi en kaso kostu ansot butu fupai leka deso taki ataleki inobe pai watra no sorgu taki efu wamoni tan di impaye sweye mete bika kande unobabi nofop chimoni fugiyu chimoni node danomeka de wamoni furu moro lek feifi SRD. Noso efa de moro furu lek feifi SRD di ino beman pai nofo fu arekening di kompai kotak tide. Da sorgu taki fosi dif 24 di yere bun fos den 24 sefa monde kong. Taki i kompai a moni di libete fu arekening di be kompai keba na SVM. Efu adetaki na moro leki feifi SRD di ino pai awatra noso ino bemam pai awatra dati. Nei drai drai psa 24 fu amon di ekon. Da sa detaki yo sa abi fu pai en kaso kostu. Adon tak boiti anyori kenen di kon soren fesi din pai da yu mo pai en kaso kostu tu. Utaegi yu asot butu datu no wani payen anon mit yu. Dat meki we long kon sori yu na fesi tak naso. Aso we mek moiti fu i verstansa u chako na fesi. U aksi tu primisi, u aksi fi potiesi. Fi hori sa uchako na fesi na ide angataki izbrilisi baka sa ikompaya watra taki idu sa uaksi angale speki na so asanego bameksan wakamoi luku tu taki alamung yupai yu watra awatra moni fu na mung augustus na SWM wekare wan faktur maand teleki den 24ste amo spikeba da yo abi want today ete ateng fu mampai awatra funamu augustus no wakti teleka kriboy days refitak den 24ste fosi fu september taki yo kompaya augustus paiman asau de tu taki a september paiman yo sa mampayen teleki dif 24 day fu oktober. Da no wakti teleki 24 oktober tak yo kompay september watra moni. No, no. Seti sani bung. Sons may pot sani de telefon. Telefon se refe membre den telefon e ap alarm. Omen sot fasi de. Yabi inde oso. Wins once may de inwa oso dine frigit sani so esi. Da na asmarato membre itaki ipaya watrakba. Aso adetaki
efi wanis refi ilibigo moi taki iseti sani. So anomu meet you taki de 25 September tak man kontapi watra. Bikado kisi fierek ba de mandi na urokoda de abifu e tapus ma watra. Tak soso wan oso watra nobe pai ete. Ube tegik ba den tendip saja tak SWM. No, ne dry moro fu meki you long kon pai i watra. De mandi e tapus ma watra no baka driyuru break ten srefi. Te baka na yuru srefi de ma e wuroko tu. If the man shi tak de ma no man kon doro na meter tapa watra, leta mo fo doro a watra e tapu keba. Dano meka fuka dat miti ma pai watra alamon. Efu iwani kisi watra rekenef SWM di na a watra di koboroiki na datin pai feng koutaki ibe koboroiki watra fting da ikiswa rekenen tu fting kup awa eksempre wegi da fiti taki tenateng meterstand e kon na ini SWM buku ukare un verbruikers informatiesysteem. If i port is roto ya dagu de beti sons mau tegi tak noi kan kon noi kan kon adagu jane beti kanda adagu no be beti smaite ma unsref no wanda foswang di wandagu beti da fi sap tak na so adeke batapi prasi. Dan ale speku aksi tak wins wam lisi wam mung. Yusref teka stand daigi SWM. U sab fasan de dat mek usorgu taki no wan spesrutu nomru de fu uteki stand. Munde tanga Friday kan bel kona 170. A nomru shatu 170 noti. No so kan se nwa app kan de ino wani uye reisteng ino fir taki akang. Ang ala den sandi si we ho rekening. O sap taki kan de wan sen wan app kon. Da je app kon na 84-62-895. O taki IT462-895. Ibri mon, if akan, a sem de, a moro bons refi, i go a stand. Sons mana, te mindri moonsrefi den 15de sons matak nono dif tindif alamung mo tek mistant damgi SWM na somi wan set milibi no wan problema no de amoro makriki gono. So yusrefi tu te ye te kala den standisi efi wan gisrefi eskrif den tu da esrefi man luku da eshi ome watra eko boroiki alamung baka ye abi egi administrasi den smabo taki no. Tenako ba uwa memre yu taki we kring duro tank tu efu yu wan ukondu dati na yu presi. Info a fin wan feng aksi na uklanti kantoro belunu 129-129 noso 40-46-67 wantro moro 4-94-66-67 noso a numru di wabi ome langakba na senste a numru dis de 47-14-14 4-CB-1-4-1-4. Ma ikan se nou a mail to efi wani da ye senen kon na klanten service apestartje swm.sr noso na kou wan app efi wani ikan sms unu samoro makri ki giwe gi diferenti fasi wanf den fasi sari fu ukisi aboskopu fi. A app nomru noso a SMS nomru na wan nomru naf aladen tusandatina 88-9-34-34 data IT-IT-9-34-34 noso sen wan boskopu kongo no a message de yon wan taki kon na a inbox fo a Facebook page fo NV Surinaams waterleiding maatschappij. Ten akoba fo a presteri disif SOM info ftide te trawiki baka fo yoyere fi potyesi dai arki unu
SWM Info. Ododi.